0: 2 to 4 p.m. only on MyTV.
1: Nisambulo bina kana torang kena marama. Okey, tapi kita mesti terlibat dengan total nanti wasi ni boleh dibuat taruh nasi single lebih tinggi. Nanti program bermadah untuk gravity kita nanti kita ruh nabi single utilum kesar. Nisambulo bina kana sama tiga nabi korita kataka nabi bunun dindi ni sama tiga kita. Watan lagi nabi kita ni sama tiga nanti kor. Nisambulo bina kana sehingga gravity untuk nabi wasi lebu sesosai ya tunggu ramadhan ini. Oh, bina bina boleh bina nanti kita kena menunggu bunyi sama tiga kita. Ia single kuat disarai dah. Santam betul untuk pulangi. Aisyah butuh di yang baik kami teman kerana tinggal sini pun pulak pernah
2: boleh berangkat so
1: pernah
2: happy new year
1: kita buat kami nanti ko nasi kali puni kuat boleh pun kami sulit pun kami ngau nanti pun asos sehingga tiup pun yang baki moni main dah benda sini kali puni kuat moni main pulak itu kuat negosi ni moni bater taru untuk sekarang moni bukan pulak ni kita betul betul kena program
2: pernah kau sabo mula tu kami kena natural dan meramah dor pun lewa enah sini kali puni sini kali puni bater taru dua kena ruah enah bis sini kali tu lewu sangkana bukan beri pernah kau buat non natural. Nai bukan bola, kalau ikan teman ini bukan tiga bu. Ninda bantu papa tatalah, nina runa untuk lurus sambil kaba. Nih takkan itu sekarang tu nai bagi ngoh, sabar rumah tapat tunggu nanti Januari. Nai mata ini bola, nina runa untuk lurus sambil kaba. Sabar kami ini bukan tu nai nanti kau nongoh. Weekend dana apa, baru tu mai cuni tu mai. Mesti weekend dana bikur kur bukan binti. Nai sana tiri kaba, nina untuk buat tiga bu. Mereka menisinga, mereka tidak ingin rumah-rumah menisinga. Kalau sama kamu boleh tanya lesiu bina kali kuah, supaya kami kian dapat kasih kalian untuk kuah itu. Se untuk anak bilut di seperaki, se untuk anak apa kita biskete. Sa bagai lini bina ketua na singa lembu ni singa ninda ya na non dapat kasih kalian bu. Enam ribu nuansa so kita dapat rumah mikina sar sar tu mikina si bina ni kuah. Sehingga talangan ini mulai dari biketa, enam ribu tu banyak burung ni tak kalah. Weekend talang atau baru tu banyak biasa buru reto, na Pasifika, Bonova Amerika, Bonova Afrika, Bonova Asia. Saya tanya mula dah bikin untuk Europe, kita talang na Leo Ibiti, entah kami tapi tu entah ibu nuat tanya so, kita baru tu mai kita, entah single ibu ni single ini, entah mami ngau Ibiti.
1: Kasih ibu, kita buat tunggu sahabat rumah tu mai mati tunggu mati ibu. Sampai dah wina kamu. Jadi itu sini vital norawa, nanti kita buat yang bengko. Kau wanita numpakin, mukir ekip ini mendoan dengan nama ni tuku, vira nalu tu sarlu tu cukupa, ni dapat nama tu tuai, punan jenre entah tu numpak tunggu, ni tiga bungkut tu yang bagi bu, untuk tenggiya bu, weekend entah dapat tukai kita cuma dapat pak Kristo, doa nama ni tuku tu ni bimbang di tiga, nanti tu bui kalau tunggu tu yang bagi bu,
2: benar kan, na tiga bu bu entar mana, apa tu tak kiki na kali zingko misi setabi, na lom ni laga laga tunggu, na numpak tiga bu benar kasih korang tu. Ninggito, seko teke buna pli, seko teke buna takadaka, bisisi, sebeki mami nadada paltala. Nomui teke bu, erra mi bakaruta, nanraki, kona lei zingko zikokina, ena lomi lagolako. Kembali usaha viva ongi titiko, ena siga binaka niko, usaha teke bu bo teke jisu. Tone talno etiko natsu, nekena wakati tinigalima, ena tigine tinigalima. Kati wikandani voltambu, kema kandu satu viau, kesatu kemdu nanu guwasa. Nak kaki dengan tu nak kerja betul macam ni ada aku, awak nak tulis macam tu. Emel lebih kekan ini sebenarnya ni kuat.